0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Bro Petri ternyata masih menemani Roninger Anda, sahabat budaya, di edisi pada pagi hari ini. Masih menemani Roninger, sahabat budaya, dengan pilihan informasi. Ada lagu-lagu menarik yang akan terus dihadirkan untuk sahabat budaya semua. Dan di pukul 9 ya, terus masih punya informasi-informasi, ada berita-berita, ada pilihan lagu juga yang terus siap hadirkan untuk sahabat budaya. Jadi jangan dulu ganti frekuensi. Berdengar terang, berikut tong hadirkan sahabat budaya. Ada lagu dari Randy Hussein yang dapat lagu terang siap hadirkan untuk sahabat budaya dengan Candu, spesial di pagi hari ini.

Sio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Masih menemani orang dengar sahabat desa, semua masih di perempat dari internet ya tentunya. Kalau tadi orang suka kasih informasi soal pentingnya makan pagi ya, sarapan pagi itu penting, pentingnya jaga waktu, persiapan semua, jaga kondisi tubuh di tengah kondisi cuaca terik. Kalau menjelang siang hari ini menjelang pukul 10 ya, sahabat desa orang kasih informasi sekedar mengingatkan sahabat desa, apalagi untuk sahabat desa yang ada dalam perjalanan ya, khususnya yang sedang berkendara, orang tak lupa untuk kasih ingat selalu perhatikan kelengkapan berkendara, apalagi yang mungkin sementara baru keluar dalam perjalanannya di pagi hari ini. Tentunya terus kasih ingat untuk keamanan dan juga kenyamanan sahabat budaya, karena pastinya ketika terus berangkat dengan sama perlengkapan termasuk dengan kelengkapan surat-surat berkendara itu penting. Tadi malam, kemarin malam ya, ada beberapa penertiban yang dilakukan oleh Katlantas Kota Ternate juga, karena ada beberapa kendaraan yang parkir sembarangan sahabat budaya ya. Di sepanjang jalan di depan Mall Jatiland Ternate itu kan sudah ada rambunya, tidak boleh parkir ya, ada rambu dilarang parkir. Ada juga beberapa rambu di sekitar kota Ternate yang sudah banyak terpasang tapi sering diabaikan. Nah ini nih, orang harus tumbuhkan kesadaran dalam berlalu lintas, apalagi untuk sahabat budaya yang aktif menjadi pengguna jalan ya, yang mengendarai kendaraan bermotor, harus taat dengan aturan lalu lintas supaya pastinya tidak mengganggu keamanan dan tidak mengganggu atau mengancam keselamatan orang atau pengendara lainnya. Masih berteman nih sahabat budaya di edisi kali ini, masih ada pilihan lagu-lagu lainnya, jadi jangan kemana-mana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Yo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap.
2: Perempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
3: 95,1 Perempat Ternate, Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sabudaya dimanapun Anda berada. Terima kasih udah lagi ya di siang hari ini. Bersama yang bertugas ada saya, Sri Anugrah, di temani teknis sudah ada juga Bung Michael. Sama budaya siang hari ini tentunya saya juga akan memberikan informasi yang menarik. Lagu-lagu hiburan akan terhadirkan buat sama budaya ya. Di program Kira Siang di siang hari ini ada masa siang, saya hadirkan sampai di pukul jam 3 sore ya, sabudaya. Tentunya siaran yang perempat juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Show.

0: sejauh mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara, ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat Instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi, seraya berharap pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini kita rasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi gitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan, oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir Pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Pokoknya suasananya asik, jadi apa ya, membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini, Ya, sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Halimah Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akelamo. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rezeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Sebelum 5,1 Prompet Ternate Suara Budaya Kiaraha masih di seputar masa siang juga buat Sabudaya di siang hari ini ya. Sabudaya KUA Tidore Timur, Sabudaya di Kota Tidore Kepulauan memperluas pelayanan masyarakat di luar urusan administrasi pernikahan ya. Kantor tersebut juga menjadi ruang pembinaan keagamaan, kepedulian sosial, dan juga penyediaan fasilitas yang dibutuhkan warga sekitar. Kepala KUA Tidore Timur, Hasim Marsaoli juga mengatakan pihaknya membangun kedekatan melalui pelayanan dan kegiatan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Jadi sekitar 50 santri mengikuti kegiatan mengaji di KUA Tidore Timur dengan bimbingan Kepala KUA dan para penyuluh agama. Melalui penyuluh, Sabudaya KUA juga mengidentifikasi warga kurang mampu yang kemudian menerima sedekah rutin dari ASN setempat. Kepedulian KUA juga turut diwujudkan melalui penyediaan sumur bor bagi warga yang mengalami keterbatasan air bersih, sama budaya. Jadi saat ini juga sumur robot bor tersebut juga membantu sekitar 4 kepala keluarga yang ditargetkan menjangkau 30 keluarga. Hasim juga menilai KUA harus dekat dengan masyarakat agar pelayanan pemerintah benar-benar memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, sama budaya. Nah itu ya, sama budaya, KUA Tidore Timur perluas layanan hingga air bersih warga, sama budaya. Informasinya juga sama budaya terlansir dari laman rri.co.id.

Sisi Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam

0: Tonga tercatat mengalami 78 kali erupsi sama budaya. Aktivitas vulkanik Gunung Ibuh di Kabupaten Halbar, Maluku Utara masih menunjukkan aktivitas erupsi ya sama budaya. Pada minggu kemarin 27 September 2026 tercatat sebanyak 78 kali gempa letusan dalam periode pengamatan 24 jam. Data pos pengamatan Gunung Ibuh juga mencatat 100 kali gempa vulkanik dangkal, 71 kali gempa low frequency, 7 kali tremor harmonik, dan 1 kali gempa hembusan ya, serta beberapa aktivitas gempa vulkanik dan juga tektonik sama budaya. Pengamatan Gunung Ibuh, M. Saum Amin juga menyatakan dari hasil pengamatan visual, kondisi puncak Gunung Ibuh tertutup kabut sepanjang hari sehingga aktivitas kawah tidak dapat teramati. Asap kawah juga tidak teramati juga sebab budaya. Masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan masker dan pelindung mata apabila terjadi hujan abu, serta mengikuti informasi resmi pemerintah dan juga PVMBG untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas gunung api sebab budaya. Demikian informasi sebab budaya di siang hari ini juga ya. Dilansir juga dari laman rri.co.id. Dan saya juga masih menemani Sapa Budaya di siang hari ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kirha.
1: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kirha.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

0: Raha.
1: Baik Sobde ya, masih di Seputar Masa Siang juga ya. Di siang hari ini masih bersama dengan saya Sri Anugrah juga. Dan sama Bunda ya, ini ya cuaca sekarang juga ya Sobde, banyak yang orang mengalami batuk-batuk, flu gitu ya sama Bunda ya. Nah, jadi sama budaya kalau orang bebatu dan juga orang tenggorokan gatal, itu kan bisa mengganggu orang punya aktivitas sehari-hari ya, serta bikin dompet tubuh juga rasa kayak kurang nyaman begitu sama budaya. Selain orang sudah beristirahat yang cukup gitu ya sama budaya, orang sudah cukupi orang kebutuhan cairan, itu juga menjadi bagian penting juga saat orang punya tubuh menghadapi gangguan pernapasan ringan ya sama budaya. Nah, ini ada salah satu rekomendasi pilihan minuman rumahan yang bisa sama budaya coba juga ya, bisa ini sebagai partner juga untuk masa pemulihan ya sama budaya. Racikan buah pir dan juga jahe atau guraka sama budaya, terus tambah dengan cengkeh dan madu sama budaya. Jadi kombinasi ini bisa menghadirkan rasa manis, aroma rempah, serta sensasi hangat saat dorang minum. DP bahan-bahan juga relatif mudah dorang dapat ya sama budaya. DP proses juga pembuatan tidak terlalu ribet gitu sama budaya, intinya simple gitu ya sama budaya. Minuman ini juga bisa sama budaya siapkan menggunakan satu buah pir, terus dorang pakai dua ruas guraka dan 3-5 cengkeh sama budaya, dan juga kasih siap 40-500 ml air ya sama budaya, dan juga 1 sendok makan madu sama budaya. Tentunya dorang harus kasih cuci pir bersih-bersih, kemudian dorang potong menjadi beberapa bagian sebelum dorang rebus bersama dengan bahan lainnya ya. Terus dorang pegurakan, dorang secuci, dorang kupas, lalu iris tipis begitu sama budaya agar dia pe aroma tuh lebih mudah untuk keluar gitu ya. Habis itu dorang taruh nih buah pir sama budaya, terus dengguraka cengkeh di dalam panci yang berisi air gitu ya sama budaya. Lalu dorang rebus seluruh bahan menggunakan api kecil selama 10-15 menit. Nah, proses ini sama budaya dilakukan hingga DP pir tuh menjadi kayak balombo gitu ya, sama lunak, dan juga DP aroma guraka cengkeh itu bisa dorang sudah pak cium gitu sama budaya. Setelah sudah masak sama budaya bisa saring atau sajikan ya bersama dengan potongan pir. Terus tunggu nih sampai dia memang susu menjadi agak hangat gitu, baru sama budaya tambah madu sesuai selera. Jadi madu juga sama budaya punya bukti yang lebih baik dalam membantu meredakan orang punya batuk ya, dibandingkan bahan herbal lainnya. Sementara kalau untuk guraka dan juga cengkeh terutama memberikan aroma serta sensasi hangat di minumannya. Jadi sama budaya keduanya juga tidak sebaiknya dorang pandang sebagai pengganti obat atau terapis medis untuk mengatasi penyebab batuk ya, tapi buah pir yang sudah direbus juga bisa dikonsumsi agar bahan yang digunakan tidak terbuang. Jadi minuman ini sama budaya bisa dikonsumsi perlahan ketika kalau memang masih hangat ya, untuk menemani dorang punya waktu santai, istirahat. Jadi asupan cairan juga perlu dijaga, terutama buat sama budaya memang dorang flu sampai disertai pilek atau keluhan ya sama budaya saluran pernapasan ringan. Istirahat yang cukup juga bantu dorang punya tubuh bisa melewati masa pemulihan dari gangguan kesehatan ringan ya sama budaya. Namun juga minuman rumahan juga tidak dapat menangani seluruh penyebab batuk yang mungkin terjadi. Jadi kalau berbatuk sama budaya mungkin muncul akibat berbagai kondisi dan gejala penyerta yang berbeda-beda gitu ya sama budaya. Jadi keluhan yang memang menetap atau disertai gejala bisa mengkhawatirkan perlu mendapat perhatian medis kalau batuknya udah parah gitu ya sama budaya. Jadi racikan buah pir, guraka, cengkeh, madu bukan obat untuk bukan batuk, tapi sama budaya minuman hangat ini bisa ya untuk dorang jadikan pilihan sederhana ketika dorang punya tenggorokan terasa kurang nyaman sama budaya. Tapi kalau batuknya udah parah dan sustain mati harus pergi di dokter sama budaya. Nah, itu ya sama budaya sedikit rekomendasi buah minuman hangat ya sama budaya untuk redakan batuk. Informasi juga dilansir dari portal rri.co.id.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

95,1 Prom Peternate, suara budaya Kiara Hau masih di seputar masal siang juga. Sama dari siang hari ini ya, saya juga masih menemani nih di pukul 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, Sapa Budaya. Nih, Sapa Budaya ini juga ada informasi juga ya buat Sapa Budaya, cara rawat kulit berminyak agar tetap sehat nih Sapa Budaya. Nah, siapa nih Sapa Budaya, memang orang tipe kulit tuh kulit berminyak gitu ya Sapa Budaya. Pasti setiap orang juga punya jenis kulit wajah yang berbeda, sehingga orang perawatan juga tidak selalu sama ya Sapa Budaya. Apalagi untuk kulit berminyak begini Sapa Budaya, itu tuh butuh perawatan tepat agar produksi minyak tuh bisa terkendali dan kebersihan kulit juga tetap terjaga Sapa Budaya. Jadi sejumlah kebiasaan sederhana bisa membantu merawat kulit wajah yang cenderung berminyak ya Sapa Budaya. Jadi perawatan tersebut juga mencakup cara membersihkan wajah, terus bisa torang pilih pelembab yang baik, menggunakan tabir surya, sampai juga dengan mengeringkan wajah Sapa Budaya. Tentunya langkah pertama, torang harus membersihkan wajah 2 kali sehari ya, di pagi dan juga malam. Gunakan pembersih wajah yang lembut Sapa Budaya agar kulit kita juga tetap bersih tanpa mengalami iritasi Sapa Budaya. Jadi kalau untuk cuci muka jangan terlalu sering gitu Sapa Budaya, karena kalau orang cuci muka terlalu sering gitu Sapa Budaya, itu bisa dihindari karena bisa mengganggu kondisi alami kulit ya. Kebiasaan itu juga berpotensi memicu produksi minyak berlebih sebagai respons terhadap iritasi. Langkah berikutnya, menggunakan pelembab dengan tekstur ringan seperti gel atau berbahan dasar air. Pilih produk berlabel non komedogenik Sapa Budaya yang dirancang agar tidak menyumbat orang pori-pori gitu Sapa Budaya. Tujuan penggunaan pelembab itu Sapa Budaya agar kulit kita tuh bisa tetap terhidrasi dengan baik. Pelembab juga membantu menjaga lapisan pelindung kulit meski wajah memiliki produksi minyak lebih tinggi. Dan perawatan selanjutnya, Sapa Budaya bisa menggunakan tabir surya atau sunscreen secara rutin. Jadi kulit berminyak juga harus pakai sunscreen ya Sapa Budaya, dan juga cari produk yang memang bisa membantu melindungi orang punya kulit dari paparan sinar matahari secara langsung. Jadi kalau untuk kulit berminyak, orang kalau pilih sunscreen harus dengan tekstur yang ringan atau formula bebas minyak gitu ya Sapa Budaya, karena pemilihan produk yang sesuai dengan orang pekulit juga bisa membantu menjaga kenyamanan kulit tanpa menambah kesan terlalu berminyak kita Sapa Budaya. Jadi hal-hal lain yang perlu Sapa Budaya perhatikan juga cara mengeringkan wajah setelah cuci ya. Jadi dorang tara boleh gosok nih, dorang pemuka kayak kasar, kayak kuat-kuat begitu tara boleh. Sapa Budaya itu harus hindari ya Sapa Budaya, karena bisa menyebabkan iritasi dan merusak lapisan pelindungnya. Jadi Sapa Budaya harus gunakan handuk bersih atau tisu Sapa Budaya. Tara boleh dorang so pakai handuk yang so pakai di badan terus dong saya di muka, tara boleh. Tara boleh kasih gabung gitu ya Sapa Budaya. Harus pisahkan handuk untuk torang pe muka deng badan Sapa Budaya. Jadi dorang tap-tap saja di dorang pe muka secara perlahan ya, tara boleh gosok terlalu kuat, karena kebiasaan sederhana ini bisa membantu menjaga torang punya kondisi kulit tetap nyaman setelah torang bersihkan. Jadi perawatan kulit berminyak juga tidak hanya bergantung di seberapa sering wajah dibersihkan, tapi pemilihan produk dan cara memperlakukan kulit juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan wajah Sapa Budaya. Nah itu ya informasi Sapa Budaya di siang hari ini, masih di seputar masa siang juga. Sari juga bisa akan memberikan informasi buat Sapa Budaya, tetap bersama kami di Prom Peternate.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kyai Rahang.
4: Baik, Sobat Budaya masih di seputar masa siang juga ya, Sobat Budaya di siang hari ini di pukul 14 lebih 16 waktu Indonesia Timur. Dan saya juga masih memberikan informasi menarik juga, lagu-lagu hiburan juga masih terang putarkan juga untuk Sahabat Budaya di siang hari ini. Jangan lupa ya, untuk siarannya perompak Sobat Budaya bisa akses di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id dan juga di FM 95,1 MHz.

0: Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai dan Padi Suha.
1: Baik, Sabudaya di pukul 14.28 waktu Indonesia Timur ya. Sabudaya di siang hari ini masih di seputar masa siang juga nih, Sabudaya. Dan informasi di siang hari ini ya, sejumlah nelayan di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara mengaku dimintai uang dalam proses pengurusan kredit usaha rakyat atau KUR. KUR ya, Sabudaya, untuk pengadaan bodi kapal tangkap. Nilai uang yang disebut diminta kepada nelayan berkisar 250.000 hingga 5 juta rupiah. Seorang nelayan Desa Talaga, Sabudaya, Kecamatan Ibu Selatan juga mengatakan sedikitnya 9 nelayan di desanya sudah menerima KUR ya, Sabudaya. Namun sebelum bantuan diterima, mereka tuh diminta membayar sejumlah uang kepada penyuluh nelayan dan mengurus proses pengajuan. Menurut dia, permintaan uang serupa Pak juga terjadi di Desa Gam Konora dan juga Desa Tugute Ternate. Besarnya tersebut mencapai 4 juta rupiah hingga 5 juta untuk setiap nelayan, Sabudaya. Jadi nelayan itu juga mempertanyakan ya pemungutan tersebut karena informasi yang diterima juga menyebut pengurusan KUR bodi kapal tangkap tidak dipungut biaya di muka. Ia juga merujuk pada imbauan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang menyatakan proses pengurusan bantuan tersebut gratis. Ia menjelaskan nelayan memahami skema KUR sebagai pembiayaan yang kemudian dikembalikan melalui cicilan sesuai dengan ketentuan ya. Karena itu permintaan pembayaran sebelum bantuan diterima dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang mereka pahami gitu, Sabudaya. Nah itu ya, Sabudaya. Dan juga dugaan pungutan itu juga mendapat perhatian anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilihan Ternate Halbar. Sejumlah legislator juga mengaku menemukan persoalan serupa saat melakukan kunjungan lapangan ke beberapa kecamatan di Halbar. Persoalan ini juga, Sabudaya, menjadi sorotan ya, karena menyangkut akses nelayan terhadap program pembiayaan yang semestinya membantu mereka memperoleh sarana produksi. Pemerintah daerah juga didorong memastikan mekanisme KUR berjalan transparan dan bebas dari pungutan di luar ketentuan, Sabudaya.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Siraha.
1: Baik, sahabat daya dibuka 14:42 waktu Rosa Timur ya. Sahabat daya siang hari ini juga sering masih menemani di program Masa Osi yang juga ya, sahabat budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 105,1 Pro 4 Ternate.

0: dari Teh Umar di siang hari ini sebagai lagu terakhir juga ya. Setelah Bapak TV dulu nih, sabu daya dari program Waso Siang di siang hari ini. Nanti di jam 3 sore, Tron juga akan bergabung dengan Perompa Jakarta di Suara Budaya Nusantara ya, sabu daya. Dan nanti Tron mau berdapat lagi di Waso Siang edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Perompa Ternate, Suara Budaya Kieraha.

95,1 Propeter Delta Suara Budaya Kiraha. Tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Sabudaya saatnya untuk kita bergabung dengan Prampo Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Dari Studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti.

Abang Po, Pemkot Jakarta Timur mendorong pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui Green Tourism Festival 2026. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, pada hari ini mengatakan festival tersebut menargetkan destinasi wisata di Jakarta Timur tetap hijau dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan manfaat ekonomi. Munjirin menyebut masih banyak potensi destinasi wisata di Jakarta Timur yang perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, Badan Mutu KKP Bali mendorong penyebarluasan informasi mengenai mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat melalui pembentukan Duta Mutu Ikan KKP. Kepala Badan Mutu KKP Bali, Dedi Arif Hendrianto, pada hari ini mengatakan Duta Mutu Ikan akan bergerak di berbagai daerah untuk mendukung edukasi dan penjaminan mutu hasil perikanan. Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP Bali dengan Forum Maritim Bali sebagai organisasi nirlaba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih, Bang?
2: Sudah aman, cakep.
3: Sudah iya. Aman ya. Iya, gimana kabar, okay. Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca ya? Panas di Jakarta. Di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih, Bang. Hari ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin hujan. Mendung ya. Iya. Alhamdulillah dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh, baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawaga Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu, Bang Noel.
2: Oke, Sarawaga Lembong ya. Ini iya, kalau nggak salah tadi intip-intip sedikit, Sarawaga Lembong itu kalau nggak salah tentang celana ya.
3: Iya benar. Okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawaga Lembong itu di pertunjukan randai sama sile gitu, Bang.
2: Oke, okay, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke okay deh kalau gitu. Memang. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya dan untuk informasi saja mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, Uni Riri ya.
3: Oke, okay, baik Bang.
2: Siap, baik. Silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya. Di siang hari ini kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Mak Kari. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Mak Kari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Iya, siap. Assalamualaikum Mak Kari, salam kenal.
4: Waalaikumsalam, sama-sama Noel dan siap. Juga seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar ya. Kali Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak ya. Tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawaga Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak. Mungkin iya. Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit. Kalau Sarawaga Lembong itu merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
2: Okay.
3: Ah, insya Allah nih. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawaga Lembong itu seperti apa gitu, Mak? Apa nih Sarawaga Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawa itu artinya celana. Nah, lalu Sarawaga Lembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang.
3: Iya.
4: Yang lalu yang unik pisaknya, pisaknya itu rendah, tidak seperti bagaimana celana tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu okay. Itu yang Sarawak Galembong. Tapi uniknya Sarawak Galembong itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong.
3: Oh, iya.
4: Kalau celana yang longgar itu banyak.
3: Banyak.
4: Iya, Jepang, iya. India, ada beberapa yang lain juga longgar begitu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya, Mak ya.
4: Khusus yang dinamakan tapak itia.
3: Tapak itia.
4: Tapak itia ini ya telapak itik.
3: Oke.
4: Karena polanya itu mirip.
3: Mirip.
4: Mirip dengan telapak itik itu.
3: Itu bebek ya.
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Jadi bebas ya Mak untuk bergerak Mak ya.
4: Pergerakannya lebih bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu. Sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
3: Iya.
4: Walaupun tidak harus pakai galembong dalam bersilat. Basile.
3: Basile.
4: Basile. Juga dipakai dalam pertunjukan randai. Tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati.
3: Iya.
4: Memakai itu juga. Pedagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan
3: pakai Sarawak Galembong.
4: Babi pakai galembong juga.
3: Baik. Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak?
4: Iya, ini sangat fungsional di berbagai kegiatan khususnya yang laki-laki.
3: Baik, memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya. Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya, Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana, Mak? Nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Mak?
4: Yang pertama bahwa di dalam fungsi galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi, ya. Fungsi dari galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain. Dan galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama. Punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah, dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi galembong ya, namanya kandi.
3: Baik.
4: Menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
3: ada
4: itu
3: ciri khasnya, Maya.
4: Lebih keras katanya. Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya galembong Bayua. Bayua itu daerah Bayur. Di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
3: Ada nama daerahnya berarti.
4: Nama daerah
3: itu,
4: namanya galembong Bayua.
3: Bayua.
4: Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran dan apa ya, hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya. Jadi tapi galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh galembong yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampe.
3: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara gelembongnya.
4: Jadi bukan gelembong, dia namanya guntiang ampe.
3: Oh, guntiang.
4: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
3: Oke, okay, ya. Baik.
4: Tetapi tetap dipisahnya memakai tapak itik.
3: Oh.
4: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk yang budaya Minangkabau khususnya untuk sarawa atau celana itu laki-laki khususnya itu. Dua-duanya memakai tapak itik.
3: Tapak itik.
4: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang Sarawak Galembong. Biasanya tentang Sarawak Galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
3: Iya.
4: Main randai memakai celana galembong, Sarawak Galembong. Sarawak Galembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu.
3: Iya.
4: Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang Sarawak Galembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN.
3: Wah.
4: Saya tanya tentang manuskrip Galembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah, penelitian tentang Sarawak Galembong.
3: Wah, ini cukup menarik, Mak, ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang, ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
4: Ya, ya, kita belum menemukan yang lain.
3: Karena belum kita temukan, Mak, ya, literasi.
4: Karena pola di bagian pisah itu.
3: Oh, okay.
4: Pola di bagian pisah. Pola yang mirip di bagian pisah celana Sarawak Galembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung Basiba.
3: Oh, oke. Okay.
4: Bentuknya tidak sama, namanya kiki, fungsinya sama. Membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya pisaknya itu dikasih namanya tapak itik ya. Nah, atau di ketiak. Ketiak baju kurung Basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu sama. Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung Basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakai pakaian itu.
3: Iya.
4: Itu asumsi saya.
3: Okay.
4: Karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai, saya mencari karena pakaian galembong ini. Apa saja jenis galembong ini? Kenapa ada yang rendah bisanya dan yang lain sebagainya. Itu sementara.
3: Oke, okay. Nah menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja menarik. Dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah Galembong, sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
3: Benar, udah nah, sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai Sarawak Galembong ini. Ada gak rupanya ini kita
2: belum ya. Belum ditemukan. Oke deh. Nah, Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari mengenai celana ataupun Sarawak Galembong. Apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itik ya?
3: Iya.
2: Tapak itik. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah di ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh bahwa celana ataupun Sarawak Galembong tuh punya ciri khas tapak itik itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti apa cerita turun temurun begitu, Mak Kari?
3: Iya,
4: oh baik,
3: silakan.
4: Noel, saya langsung ya.
3: Iya, silakan.
4: Iya, bagi orang Minang sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
2: Iya.
4: Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang bakarui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu. Salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya.
3: Mm-mm.
4: Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu. Maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya. Ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
3: Iya,
4: nah, ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
3: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak, ya?
4: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
3: Baik.
4: Maka orang Minang mengatakan, nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
3: Kato.
4: Kato tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato.
3: Baik.
4: Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
3: Kata-kata.
4: Kata-kata itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
3: Oh, baik.
4: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itia.
3: Iya, filosofinya tuh, Mak.
4: Nah, di tapa itia, galembong tidak termasuk pakaian adat, tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong, tapi tidak semua orang boleh memakai salua penghulu.
3: Itu penandanya, Mak, ya?
4: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu, maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, pasile, parandai, orang kasawah pun memakai itu, menggabalu jawi memakai itu. Jadi pakaian yang umum,
3: umum digunakan
4: dan fungsinya untuk kegiatan
3: sehari-hari.
4: Sehari-hari.
3: Oh,
4: jadi
3: okay.
4: Saya belum menemukan masalah filosofi dan saya tidak berani mengada-ada.
2: Oke,
4: okay, baik. Kan cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapa itia yang ada di pisak itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galembong tadi. Itu Noel, mohon maaf.
2: Oke, okay, baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali ya, Uniriri ya.
4: Ini betul, betul. Bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada sesuatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah,
2: okay.
4: Kalau orang Minang nampusaku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya dalam pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan.
2: Baik.
4: Atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk pisak tapa itia yang dimenjelaskan itu Belum saya temukan.
3: Okay. Sampai saat ini, Mak, ya.
4: Iya.
5: Yeah. Oke, okay, deh. Baik, kalau okay, gitu. Ya, baik. Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, okay, baik. Uni Riri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, berapa nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
3: Baik, ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih, Mas Noel, di 0811660924 itu yang bisa dihubungi oleh Sahabat Budaya ya.
5: Siap, itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812112928 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Ma Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara.
1: Prompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, sudah ada di yang bergabung? Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Mak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Mak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai Galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu di atasnya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia, yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah.
3: Orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya? Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya?
3: Iya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari, ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi orang-orang.
2: Wah, unik ini celananya.
3: Naik pesawat pun pakai itu.
2: Oke, baik.
1: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mak Kari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya dia sepanjang fungsional ya. Tapi misal perempuan memakai galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
1: Oke.
3: Berbeda.
1: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
3: Tidak lazim.
1: Oke, baik.
3: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
3: Ada.
2: Di pertunjukan ronde ya, Mak ya?
3: Bukan. Sedang basile, sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur seratusan, itu Inyak Palatiang namanya. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar. Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke. Baik. Uni Riri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
2: Oke, silakan Bang Noel.
1: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Nangka

0: Cikgu Ria pendengar setia dari Sunan Santara Uniriri.
1: Iya, Cikgu Ria ini.
0: Halo?
1: Mak Kari.
2: Iya.
0: Dengar Cikgu suara saya, Bang Uni.
2: Dengar Cikgu.
0: Aduh, Bang Noel sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Dengan narasumber yang ganteng dengan manggil apa sih tadi laginya? Lebih enak.
1: Narasumber Mak Kari.
2: Mak Kari, Cikgu. Hah?
0: Manggil apa, Bang Noel?
2: Mak Kari.
3: Mak Kari.
0: Mak Kari, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Cikgu.
0: Salam kenal dengan Cikgu Ria. Dengan yang aduh luar biasa gantengnya cara sumbernya, apalagi presenternya, apalagi cantik dan ganteng.
2: Siap.
0: Memangnya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galombang jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman, betul ya?
2: Iya,
0: kalau
2: betul.
0: Kalau kita salah mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya luar biasa, jadi saya kadang-kadang suka ingin bertanya.
2: Iya.
1: Silakan.
0: Pak Kari. Memang Sarawak Galombang ini yang tadi sudah dipaparin paparannya atau celana Galombang, Galombang, kata Galembong atau bahasa
3: Galembong.
0: Adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan falsafat mendalam dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
2: Yeah.
0: Nah, pertanyaannya buat Makarim. Pertanyaannya begini, Pak Makarim.
3: Yep.
0: Seperti apa, Kak Pak, nih? Apalagi dengan ya pasti kan ada dengan kesenian dan bela diri itu. Seperti Pak pasti ada ya, sudah sejauh mana, Pak, dengan keseniannya dan bela diri? Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya ya, seperti simbol kebanggaan komunitas, komoditas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cikgu. Sudah paham ya Noel, Bang Noel ya? Pertanyaan
2: baik.
0: Cikgu Ria ya.
2: Baik.
0: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai
2: siap
0: dengan ya, pantunnya kalau ucapannya salah mau dimaafin. Memang kalau bahasa Minang suka panjang. Apa namanya? Paik baburu ka padang panjang.
2: Cakap.
0: Dapet ruso di tengah rimbo.
2: Cakap.
0: Tiap jaman berubah gadang, Sarawak Galombang. Sampai sirno, artinya gak tahu nanti tanya. Itu saja buat Bapak-Bapak Narasumber, Rancabana, Bang Wel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dapat sepantu dulu nih sama Makar ini.
2: Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guria.
3: Oke. Noel, makasih Ciguri, makasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sakali ayia gadang, sakali tapian baraliah atau berubah. Artinya ayah gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang Galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu stel pasang satu pasang galembong bayu itu.
1: Bayu.
3: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
1: Tidak ada.
3: Kenapa? yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan itu. Nah, jadi untuk bisa galimbung ini hidup, maka perlu difungsikan kembali, sehingga yang membuat galimbung pun akan lebih yakin mempelajari membuat galimbung karena ada yang membeli.
1: Iya.
3: Misalnya saya sering dengar itu Wakil Gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya, setiap silenya itulah sile Minangkabau,
1: iya,
3: maka harus memakai galimbung. Berapa banyak galimbung yang dibutuhkan.
1: Iya.
3: Betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan pernah membuat modifikasi bekerjasama dengan desainer.
1: Iya.
3: Modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
1: Oke, sudah ada mak ya?
3: Sudah. Tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu.
1: Okay.
3: Kalau seandainya modifikasi itu kalau perlu dilombakan lagi lah.
1: Iya.
3: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Iya. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya, kalau laki-laki pakai sarawak galembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju kurung pasiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan. Ada di situ inventarisasinya. Ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Nah, mungkin galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang nomor 17 itu, agar galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
1: Baik.
3: Gitu.
1: Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya.
2: Iya.
1: Udah dijawab nih sama Mak Kari nih pertanyaan dari Ciguria tadi.
2: Iya, benar.
1: Baik,
2: banget.
1: Ini ada yang bergabung nih Bang Noel di WA-nya Perempat ya.
2: Silakan.
1: Baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di bypass ya, mau bertanya ke Mak Kari. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
3: Okay.
1: Silakan.
3: Okay. Siapa namanya?
1: Dia, Mak.
3: Dia di bypass. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
1: Iya.
3: Apa tantangan
1: terbesar?
3: Terbesar.
1: Untuk mempertahankan Sarawak Galembong ini, Mak.
3: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri. Mindset kita adalah mindset luar.
1: Oke. Okay.
3: Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri. Kalau kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai dan kita banggakan.
1: Okay.
3: Jika itu tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab, karena itu kan perintah undang-undang.
1: Iya, benar.
3: Untuk pemajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut di landaga lodo gitu.
1: Banjir bandang ya, Mak.
3: Agak keras.
1: Aman, Mak.
3: Sorry, Noel.
2: Iya. Itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kari ya.
3: Iya harus lah.
2: Harus itu.
1: Iya itu peran kita ya Mak ya.
3: Jangan sampai kekayaan budaya kita adanya di Belanda gitu.
2: Waduh. Itu dia.
1: Baik. Iya. Okay. Silakan untuk Denusana Padang atau Sahabat Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya Bang Noel ya.
2: Baik silakan.
1: Oke. Halo selamat siang dengan siapa di mana?
4: Selamat siang Riri.
1: Iya baik. Ini dengan Mama Zur.
4: Mama Zur.
1: Silakan Mama Zur menyapa ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari narasumber kita yang membahas tema kita.
4: Bang Noel dan Mak Kari.
3: Iya.
4: Saya begini Mak Kari ya. Saya ini kan memang nggak besar di sini ya. Tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau Galembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini untuk anak muda sesuatunya bagus kalau dimodifikasi jadi Galembong, tapi gimana lah gitu warnanya kayak apanya atau tetap hitam, setelah saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu
3: baik,
4: itu
3: baik.
4: Usulnya aja itu Mak Kari ya.
3: Luar biasa, Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazur memberikan apresiasi ya, Maya dukungan. Yeah. Kalau dapat nih desainer di Rana Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawak Galembong ini lebih menarik lagi gitu Maya.
3: Iya, karena memodifikasi Sarawak Galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai Keminangkabauan.
1: Iya.
3: Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
1: Iya, nah itu banyak tuh madar dedor di mana-mana ya, Mak.
3: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu.
1: Iya.
3: Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak boleh menonjolkan malu.
1: Oke.
3: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang ini penyakit, termasuk mata orang itu juga menjadi penyakit.
1: Penyakit.
3: Itu untuk pakaian yang cewek, tapi untuk Galembong itu kecil
1: risikonya. Kecil risikonya Maya.
3: Yang penting fungsinya bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiaknya tetap terjaga.
1: Oke.
3: Okay. Masalah warna tidak ada masalah.
1: Aman ya, Maya.
3: Bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
1: Oke.
3: Okay. Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan. Kotornya.
1: Fungsional saja.
3: Okay. Gak aneh.
1: Iya siap. Okay. Baiklah, kita akan Bang Noel ada yang bergabung?
2: Di Jakarta sementara belum ada ini.
1: Belum ada.
2: Iya, okay,
1: sama
2: baik.
1: Nih di Padang.
2: Di Padang juga belum ada. Oke deh.
1: Belum
2: berhubung
1: ada.
2: Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 nih Uni Riri ya.
1: Enggak terasa.
2: Enggak terasa kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawak Galembong nih, Galembong ya.
1: Iya,
2: jadi kita enggak kerasa gitu ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung nih ya Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak Galembong nih untuk Mak Kari kedepannya nih apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan dan harapan kedepannya lah mungkin dari Mak Kari, silahkan.
1: Oke, silahkan.
3: Yang pertama tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat kebudaya Minang itu sendiri, apapun budaya manapun. Tumbuhkan dulu kecintaan dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
1: Iya.
3: Nah setelah itu, setelah tahu lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan, dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri, itu menurut saya.
2: Oke, baik, itu dia ya.
1: Udah padat nih, udah jelas ya.
2: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
1: Iya,
2: terutama, terutama melalui
1: budaya orang gitu ya.
2: Bener, itu ya. Dia, budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan
1: iya,
2: sampai
1: sekali.
2: Ya.
1: Ya, jangan ya, ya, dan sana ya, sama
2: itu
1: budaya
2: dia.
1: Ya.
3: Satu hal yang saya katakan.
1: Boleh, silakan,
3: Mak. Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya, jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu. Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit, bahwa dia bangga saya punya payung bagus.
2: Jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
3: Itu dia.
2: Baik.
3: Mina itu tujuan hidupnya satu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat dunia dan akhirat.
2: Itu dia.
3: Berguna itu fungsi. Yang tujuan daripada orang Minang, apapun budaya Minangkabau itu, kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2: Baik, siap.
1: Padat banget nih yang materi kita hari ini.
2: Seru ya, banget ya. Dan juga ada menarik sekali hari ini pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh.
1: Gimana lagi?
2: Baik, iya. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galembong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi, dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Sehat selalu, sukses pokoknya.
3: Nova Kalista.
2: Siap ya, paling cantik, paling blam-blam biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Yo hasi wanok lima kebab so. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Baik, sahabat budaya, balik lagi di Perompet Ternate bersama yang bertugas di sore hari ini ada saya Sarah Nugra ya, sahabat budaya. Tadi juga orang sudah bergabung dengan Perompet Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara. Dan di jam 4 lebih 3 waktu Rasa Timur seperti biasa sore hari ini sahabat budaya program Tarang Badangdut hadir untuk sahabat budaya ya, tentunya dihadirkan sampai di jam 5 sore. Ini penelpon pertama udah bergabung, Sri mau terima saja nih. Halo, assalamualaikum Tarang Badangdut, dengan siapa di mana?
2: Salam Dangdut Mangga Dua punya.
1: Iya, aduh baru dengar nih Ko Yasin pesuara nih.
2: Sudah 1 minggu lebih ini.
1: Iyo, Sri tara pernah ada apa kok ya? Semangkali kalau Sri siaran kok ya, tara masuk.
2: Apa dengan siapa juga? Baru pada datang.
1: Siapa tuh? Oh, Karima. Iya, kok bagaimana kabar nih, Ko Yasin?
2: Ya, alhamdulillah seperti biasa.
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Kau mau lagu apa nih di sore hari ini?
2: Lagunya jadi kita tahu janda saja.
1: Okay, salam-salam dulu.
2: Ini siapa?
1: Deng Sri Ampung.
2: Iya. Lupa lagi suara itu. Iya. Mohon maaf, Sri.
1: Iya.
2: Nah, salam buat Sri Yamda juga dan teman-teman itu semua. Mudah-mudahan sehat seperti biasa, lancar, selesai aman kembali di rumah pun dalam keadaan selamat dengan keluarga. Terus yang sudah lewat tadi salamnya salam balik juga. Semua-semua yang belum gabung, Mokiat yang utama, Mokiat itu yang menghilang di gitu. Satu ini semua di dia terempat saja. Tapi mudah-mudahan dia dengar dan gabung lagi itu.
1: Iya.
2: Ya. Oke, semua-semua sudah.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang Mangga Dua yang coba gabung sore hari ini ya dengan lagu Gadis atau Janda. Buat sahabat budaya mau bergabung, line teleponnya perempat 0921-3126-518, 0821-9526-615. WhatsAppnya perempat juga boleh di 0853-9853-3951. Dan juga sahabat budaya kalau Tara sempat bergabung di line telepon bisa chat di WhatsAppnya perempuan juga ya. Oke, Tara dengarkan dulu lagu dari Ko Yasin di sore hari ini.

0: orang Badangdut. Baik, sahabat budaya, masih di Tarama Dangdut sore hari ini. Baru saja ya, tadi terang putar ke requestan dari Ko Yasim dengan gadis atau janda. Ada telepon yang masuk juga, terang terima dulu. Halo, assalamualaikum, Tarama Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam, dari sahabatku.
0: Iya, bagaimana kabar Bung Din sore hari ini?
1: Sehat-sehat selalu, terus kabar balik.
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, terus mau lagu apa nih Bung Din?
1: Dari siapa? Lucy boleh?
0: Dari Lucy, judulnya apa tuh?
1: Judulnya Ada Uang Abang Sayang.
0: Oke.
1: Okay. Ada Uang Abang Melayang.
0: Oke, okay, bisa salam dulu.
1: Oke, okay, selamat pertama buat Mbak Sri dan buat penata penyanyi umur. Dan buat Pak Yasin, Mama Ulfa, Mama Indah di segala-segala itu seperti itu Toskap, Purnama Sari, Mbak Sari, Bukunya di Palu, buat Mas Andi di Batam, Mbak Tuhan di Batam, Mbak Ngatu Timur, besar bersama istrinya, Mas Yadi Roteng, Mbak Ngatu Timur di Kampung Pisang, dan buat Ibu Ita di Maliaro, Ibu Ita di, apa nama? Di Senti yang sana semuanya ngomor. Dan buat Mbak Aka di Maliaro, tim ini di Marikirubu sana semuanya ngomor. Dan lagunya ada?
0: Ada, lagunya ada.
1: Aman toh?
0: Iya, aman sekali.
1: Oke, dan buat Mas Andi Batam, Mas Andi Batam, dan semua keluarga di Sulawesi di sini ngomor. Dan lagu ini kalau dikali nanti buat yang lagi seseorang, ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Dini yang sudah bergabung. Halo, Tarama Dangdut dengan siapa di mana?
2: Iya, halo, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dokter rangkunya.
0: Iya, ada Dika ya sore hari ini.
2: Iya kak.
0: Iya, gimana kabar?
2: Kan?
0: Iya.
2: Alhamdulillah, kabarku baik, cerah seperti secerahnya Talia.
0: Oh iya, alhamdulillah. Terus Dika mau lagu apa nih di sore hari ini?
2: Iya, Dika request lagu dari Ice Trisnawati, Seruling Cinta.
0: Oke, bisa salam-salam dulu.
2: Salam ya, salam yang pertama buat Kak Sri cantik yang baik hati, salam sehat, selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya lancar sampai pada titik acaranya nanti.
0: Iya.
2: Terus salam buat Bang Adi Cakrawina yang ada di Jambi. Salam sayang, salam sehat. Semoga terhibur, tetap semangat. Terus yeah. Bunda Ustazahku, sayang, salam sehat. Ibu Natalia, Kak Ayu Maso, Hichiguria, Bang Andi Alvarez, Ko Ama, Bang Abdul Rahim, terus Bang Leo, Bang, pokoknya Bang-Bang semuanya tanpa terkecuali yang selalu gabung di RRI Ternate di Pro 4, salam sehat dari Dika. Ayo Kak yang di dalam.
3: Selamat sore,
0: selamat
3: Kak Sri.
0: Selamat sore, iya. Gimana kabar, Bung Andi?
3: Kak Ternate, apa kabar hari ini? Panas, Kak, hujan?
0: Alhamdulillah, panas. Wah, masih panas. Oh ya. Iya. Terus kabar baliknya gimana, Bung Andi?
3: Ya, salam ya.
0: Iya, salam-salam.
3: Selamat ke Kak Sri, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Terus salamnya buat pacarku tadi, Nana Dika, salam sehat, salam bahagia selalu sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana, panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga besarnya. Terus buat sahabatku Ko Ai, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Esterlita di Manado, salam sehat, salam bahagia selalu di sana, salam persahabatan di udara, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Kakak Sri.
0: Iya, selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Dika dan juga Bung Dika ya, Bung Andi Cakrawinata, mohon maaf. Bung Andi dan juga Dika yang sudah bergabung juga ya di sore hari ini. Tolong putar dulu ya requestan di sore hari ini dari Bung Win tadi dan juga Dika dan Bung Andi. di Cakrawinata.

0: Dangdut, dangdut, torang punya.
1: Baik, saudaya, baru saja tolong putarkan ya requestan dari Bung Andi Cakrawinata, Dika, dan juga Bung Din, saudaya, di sore hari ini. Tentunya masih di Torang Badangdut, masih ada beberapa menit lagi untuk Sri Wataman Dorang di sore hari ini ya. Halo, assalamualaikum, Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
2: Halo, Dangdut Torang Punya.
1: Iya, dengan Sari.
2: Salah. Iya.
1: Iya, gimana kabar Kak Sari?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Terus mau lagu apa nih di sore hari ini?
2: Lagunya cuma satu aja, dari Ayu Suraya.
1: Oke, bisa salam-salam dulu.
2: Salamnya buat Bang Din, buat Bang Andi di Batam, buat Mas Galung juga, buat Penda, buat Pak Abdurrahim, buat semuanya aja. Buat siapa nih, Putri ya?
1: Iya.
2: Iya, buat Putri, makasih. Selamat sore.
1: Iya. Oke, terima kasih ya untuk Kak Sari yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan buat Sapa Budaya mau bergabung lagi, Sari juga masih menemani Sapa Budaya di sore hari ini. Dan Tarang terima telepon kedua dulu ya, Sapa Budaya. Halo, Tarang Padang, dengan Sapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum dari Pak Junaidi Ambon.
1: Waalaikumsalam, bagaimana kabar nih Pak Junaidi?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Terus mau lagu apa sore hari ini?
3: Kita coba lampu mati sama si lampu itu dari siapa ya, trio macam.
1: Oke, salam-salam dulu.
3: Oke, terima kasih. Salam salam semua sudah. Kopi dari Pro 1.
1: Oke, sih.
3: Oke, supaya cepat.
1: Yang
3: penting dia macan.
1: Oke, siap. Ada seperti mati lampu ya, dari trio macan ada.
3: Kalau mah. Iya, saya lampu ternyata dulu-dulu itu mati-mati terus.
1: Oke, iya. Sama-sama. Terima kasih untuk Pak Junaidi yang sudah bergabung juga ya sore hari ini. Sari memutar dulu requestan dari tadi ada Sari di Banjarmasin dan juga untuk Pak Junaidi di Ambon.

Baik, saudara, di pukul 16.55 waktu Indonesia Timur ya, sama jam 5 sore, berarti saatnya untuk saya Sri Anugrah Betabia dulu dari Rondengar Sapa Budaya sore hari ini. Makasih buat semuanya udah dengerin Sri dari jam 12 siang sampai dengan sekarang juga ya. Nanti sebentar malam, kira malam ada Kakak Rima yang akan bertemang Sapa Budaya juga sampai di jam 12 malam nanti. Mewakili bertugas di sore hari ini, saya Sri Anugrah, Tanik Studio ada Bung Michael ya, Sapa Budaya dan Torang Batavia sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajab.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana, gimana kabar kamu, kuliah kamu.
0: Baik-baik aja bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati nak, kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Timur Indonesia terkenal dengan pulau dan pantai yang eksotis, air laut yang jernih, keindahan bawah laut, serta panorama yang cantik membuat orang betah berlama-lama memandanginya. Salah satunya terdapat di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Maitara. Pulau Maitara tidak terlepas dari perjalanan bangsa Portugis beratus tahun silam. Konon, ketika pertama melihat keindahan pulau ini, mereka langsung berteriak Maihara, yang dalam bahasa Portugis artinya keindahan alam tiada tara yang dilihat secara langsung ataupun kasat mata. Namun, bagi masyarakatnya sendiri, pulau ini punya kisah berbeda. Dulu, ada seorang pengusaha di Tanjung Musulenge bernama Hamantara. Sosok tersebut dipercaya sangat kuat karena tidak ada yang bisa melepaskan daerah kekuasaannya terhadap Pulau Maitara. Barulah seorang putra Toloa bernama Tahisa membawa massa untuk mengalahkan Hamantara. Hingga akhirnya ia berhasil mengusir Hamantara keluar dari Pulau Maitara melalui pantai Musulenge. Selain itu, Pulau Maitara menjadi batas kesultanan, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Itulah konon alasan utama Pulau Maitara tertera pada uang lembaran 1000. Jika Anda masih menyimpan pecahan uang 1000 rupiah lama, cobalah untuk melihat gambarnya. Ada pulau cantik yang jadi latarnya. Itulah Pulau Maitara, namanya kecil namun

0: Indonesia dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka. Torang Badangdut.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin, Mas, tadi. Ini bukti masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Udah bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

sore sahabat budaya. Terima kasih masih mendengar Paturang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Edisi Senin 28 September 2026 Tim Kieraha Malam bersama sahabat budaya sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Saya Rima Amurang, Tompet Taman-Tamang di Teknik Studio, juga pemancar kayu merah Ternate yang akan bertamang sahabat budaya dengan serangkaian program siaran di Kieraha Malam. Selamat mendengarkan, dan nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur Torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.

timur Indonesia terkenal dengan pulau dan pantai yang eksotis. Air laut yang jernih, keindahan bawah laut, serta panorama yang cantik membuat orang betah berlama-lama memandanginya. Salah satunya terdapat di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Maitara. Pulau Maitara tidak terlepas dari perjalanan bangsa Portugis beratus tahun silam. Konon, ketika pertama melihat keindahan pulau ini, mereka langsung berteriak Maihara, yang dalam bahasa Portugis artinya keindahan alam tiada tara yang dilihat secara langsung ataupun kasat mata. Namun, bagi masyarakatnya sendiri, pulau ini punya kisah berbeda. Dulu, ada seorang pengusaha di Tanjung Musulenge bernama Hamantara. Sosok tersebut dipercaya sangat kuat karena tidak ada yang bisa melepaskan daerah kekuasaannya terhadap Pulau Maitara. Barulah seorang putra Toloa bernama Tahisa membawa massa untuk mengalahkan Hamantara. Hingga akhirnya ia berhasil mengusir Hamantara keluar dari Pulau Maitara melalui pantai Musulenge. Selain itu, Pulau Maitara menjadi batas kesultanan, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Itulah konon alasan utama Pulau Maitara tertera pada uang lembaran 1000. Jika Anda masih menyimpan pecahan uang 1000 rupiah lama, cobalah untuk melihat gambarnya. Ada pulau cantik yang jadi latarnya. Itulah Pulau Maitara, namanya kecil namun

0: Sahabat Budaya, pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur, saatnya torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pendengar. Untuk Warta Berita Sore akan kami hadirkan masih spesial HUT ke-81 RRI, di mana Warta Sore akan dibacakan atau dipandu oleh Kepala Kantor Cabang BTN Ternate bersama Bapak Oki Setiawan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Kairu 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Berita pertama yaitu ekonomi Maluku Utara, Dr. Mukhtar Adam mendorong pemerintah daerah menerbitkan perda kawasan industri. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong para dokter di daerah untuk memanfaatkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang dibuka Kementerian Kesehatan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital dengan pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Oki Setiawan, Kepala Kantor Cabang Bank BTN, Cabang Ternate. Berita pertama, ekonom Maluku Utara Dr. Mukhtar Adam mendorong pemerintah daerah menerbitkan perda kawasan industri. Perda ini dinilai penting untuk melindungi komoditas lokal dan pengusaha di daerah ini. Berikut laporan Naja Fisida.
1: Karena itu butuh satu peraturan daerah.
2: Akademisi Universitas Khairun yang juga ekonom Maluku Utara, Dr. Mukhtar Adam mendorong pemerintah Provinsi Maluku Utara menerbitkan peraturan daerah atau perda tentang kawasan industri. Regulasi ini dinilai penting untuk melindungi komoditas unggulan lokal sekaligus mendorong hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Mukhtar Adam mengatakan, Maluku Utara memiliki potensi komoditas strategis seperti kelapa, pala, cengkih, dan hasil perikanan yang perlu didukung dengan industri pengolahan di daerah. Menurutnya, pembangunan kawasan industri rempah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus memperluas akses pasar bagi petani dan nelayan. Ia menilai, keterbatasan industri pengolahan selama ini membuat masyarakat belum memperoleh manfaat ekonomi secara optimal dari komoditas yang dihasilkan.
1: Jauh lebih baik kita dorong menjadi kawasan industri rempah, sehingga dengan kawasan itu kita bikin hilirisasi terhadap produk-produk lokal, utamanya kelapa, produk-produk rempah, termasuk sektor perikanan yang kita supply dari luar. Kita karena kita tidak punya industri, karena itu butuh satu peraturan daerah yang memaksa pemerintah daerah untuk menginvestasikan satu kawasan industri, daripada pemerintah ribut bikin BUMD-BUMD. Lebih baik merumuskan dulu satu kawasan industri, lalu nanti tenan-tenannya para pelaku industri masuk fasilitasi untuk memproduksi produk-produk lokal, barang-barang lokal, bahan komoditi lokal menjadi barang jadi.
2: Pengembangan kawasan industri juga diharapkan dapat mengonsolidasikan potensi komoditas dari berbagai kabupaten dan kota sehingga mampu memperkuat rantai pasok serta mengurangi kesenjangan harga antar daerah. Mukhtar mencontohkan, pengembangan industri kelapa di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dapat menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk mendorong pembangunan kawasan industri berbasis komoditas rakyat. Ia menambahkan, industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena melibatkan masyarakat sejak proses produksi bahan baku hingga pengolahan menjadi barang jadi.
1: Bahkan pemerintah provinsi tidak punya atensi terhadap perbaikan pendapatan masyarakat dari komoditi rakyatnya. Karena hampir semua orang di Maluku Utara punya kebun kelapa, tapi mereka tidak bisa punya survive dengan komoditi yang dia hasilkan. Karena marketnya terlalu jauh, industrinya terlalu jauh. Nah, Tobelo baru memulai. Kenapa Maluku Utara tidak ikut agar mengkonsolidasikan? Karena ketimpangan misalnya harga yang ada di Tobelo, komoditi kelapa sama yang ada di Halteng, Haltim, Tiket, Halbar. Maka mestinya satu kawasan industri yang memfasilitasi pengusaha dalam satu kawasan, tapi untuk menjabatani produk-produk rakyat itu, sehingga pengusahanya kita fasilitasi untuk memproduksi komoditi rakyat kita, utamanya kelapa, rempah-rempah, pala, cengkeh, dan perikanan.
2: Selain meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, pengembangan kawasan industri dinilai dapat membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian masyarakat. Mukhtar berharap pemerintah Provinsi Maluku Utara segera merumuskan regulasi dan perencanaan kawasan industri agar potensi komoditas komunitas lokal dapat dikelola secara optimal, sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong para dokter di daerah untuk memanfaatkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang dibuka Kementerian Kesehatan. Selain biaya pendidikan yang ditanggung, peserta juga mendapatkan bantuan biaya hidup selama menjalani pendidikan. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mengajak para dokter di Maluku Utara, khususnya putra-putri daerah, memanfaatkan kesempatan mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama RSPPU Batch ke-5. Program yang dibuka Kementerian Kesehatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pendaftaran program tersebut dibuka hingga 2 Oktober 2026 mendatang. Shirley mengatakan, kesempatan ini perlu dimanfaatkan para dokter yang memiliki keinginan melanjutkan pendidikan spesialis namun terkendala biaya.
4: Rekomendasi gubernur merupakan dukungan dan afirmasi bagi putra-putri daerah, bukan jaminan otomatis mendapatkan beasiswa atau lulus PPDS.
3: Menariknya, program ini dapat diikuti dokter ASN maupun non-ASN. Untuk dokter non-ASN, batas usia maksimal 35 tahun, sedangkan PNS atau P3K maksimal 40 tahun. Batas usia tersebut dihitung per 31 Desember 2026. Terdapat 15 bidang spesialis yang dapat dipilih peserta, diantaranya penyakit dalam, anak, jantung, mata, obstetri, dan ginekologi, neurologi, radiologi, anestesi, urologi, serta berbagai bidang spesialis bedah. Selain biaya pendidikan yang ditanggung, peserta juga memperoleh bantuan biaya hidup setiap bulan. Dukungan pembiayaan atau beasiswa dapat bersumber dari LPDP, Kementerian Kesehatan maupun Danantara, sesuai skema dan ketentuan yang berlaku. Khusus dokter asal Maluku Utara, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan siap memfasilitasi proses rekomendasi dari gubernur bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Calon peserta terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui portal PPDS Kementerian Kesehatan, kemudian menyiapkan bukti pendaftaran dan dokumen persyaratan untuk diajukan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi dan pemberian rekomendasi bagi peserta yang memenuhi ketentuan. Namun, rekomendasi pemerintah daerah bukan berarti peserta otomatis memperoleh beasiswa ataupun dinyatakan lulus. Seluruh peserta tetap wajib mengikuti rangkaian seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, psikologi, wawancara, hingga tahapan lain sesuai program studi yang dipilih. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendorong agar dokter yang nantinya menyelesaikan pendidikan kembali mengabdi dan memperkuat layanan kesehatan di daerah.
4: Kita sekolahkan putra-putri terbaik kita hari ini agar mereka kembali membawa ilmu dan keahlian untuk masyarakat Maluku Utara. Supaya suatu hari nanti masyarakat Maluku Utara tidak perlu menyeberang pulau atau terbang ribuan kilometer hanya untuk mendapatkan pertolongan dokter spesialis.
3: Shirley menegaskan, program pendidikan dokter spesialis tersebut bukan sekadar kesempatan memperoleh beasiswa, tetapi bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun Kementerian Kesehatan Maluku Utara. Para dokter yang berminat diimbau tidak mundur karena persoalan biaya dan segera mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan. Pendaftaran PPDS RSPPU Batch ke-5 dibuka hingga 2 Oktober 2026 melalui portal PPDS Kementerian Kesehatan. Gubernur Maluku Utara mengajak para dokter untuk memanfaatkan kesempatan tersebut secara serius, mengikuti seluruh tahapan seleksi, dan mempersiapkan diri untuk kembali mengabdi bagi masyarakat Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakob menandatangani kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate Senin 28 September 2026. Kerjasama ini memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Halmahera Timur. Perlindungan tahap awal difokuskan pada tiga kelompok, yakni perangkat desa, pekerja rentan, dan pekerja sektor jasa konstruksi. Pekerja rentan mencakup sektor pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, serta sektor informal lainnya. Bupati Ubaid Yaakob menegaskan, pekerja dengan risiko tinggi perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Ia menyebutkan kecelakaan kerja dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga pekerja dan keluarganya perlu mendapatkan jaminan hak normatif. Data di tahun 2026 mencatat potensi tenaga kerja di Halmahera Timur mencapai 41 ribu jiwa, meningkat sekitar 13 ribu dari tahun sebelumnya. Potensi tersebut terdiri dari 8.576 pekerja formal, 30.139 pekerja informal atau PPU, dan 2.519 pekerja konstruksi. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate, Iwayan Atlet Mahendra Putra menyebut, pekerja yang telah terlindungi baru mencapai 11.397 jiwa, atau sekitar 27%. Pemkab Halmahera Timur bersama BPJS Ketenagakerjaan akan meningkatkan cakupan kepesertaan secara bertahap melalui pendampingan dan pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilih 1 Ternate Halmahera Barat, Farida Jama, menyerap aspirasi warga Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate, Selatan Kota Ternate. Berikut laporannya Wahyudi Yahya.
3: Anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilihan 1 Ternate Halmahera Barat, Farida Jamah, menyerap aspirasi warga Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, melalui kegiatan reses Jumat 16 September 2026. Warga menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari kerusakan drainase, akses jalan, hingga dukungan bagi pelaku UMKM. Kedatangan Farida Jamah di kantor Kelurahan Jati disambut hangat Lurah Jati, Arafik Kapang, dan masyarakat setempat. Kelurahan Jati merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk cukup besar di Ternate Selatan, mencapai hampir 9.000 jiwa dengan jumlah pemilih lebih dari 4.000 orang. Dalam reses tersebut, warga meminta perhatian terhadap persoalan infrastruktur yang selama ini belum sepenuhnya tertangani. Salah satunya disampaikan Hakim Tidore. Ia menyoroti kondisi saluran drainase di Kelurahan Jati yang disebut telah mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menyebabkan air meluap dan banjir saat hujan deras. Hakim juga meminta perhatian terhadap kondisi jalan di kawasan Ngadeh yang dinilai curam dan membahayakan pengguna jalan. Terlebih, sejumlah bagian pengaman jalan telah mengalami kerusakan.
5: Begitu, saya juga berharap peran aktif dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini agar apa yang kemudian menjadi kendala, apa yang menjadi permintaan dari Bapak Ibu sekalian insya Allah dapat direalisasikan ataupun diperjuangkan di Dewan khususnya di Provinsi Maluku Utara.
3: Selain infrastruktur, warga juga menyampaikan persoalan ekonomi. Ketua RT 04 Kelurahan Jati, Nurja Buamona Haji, meminta dukungan bagi pelaku UMKM yang selama ini menjalankan usaha secara mandiri. Ia berharap bantuan tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk bahan maupun peralatan sesuai kebutuhan masing-masing usaha. Menurutnya, bantuan tersebut penting agar kegiatan reses tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi dapat menghasilkan tindak lanjut yang dirasakan masyarakat. Sementara Ketua Pemuda Kelurahan Jati, Saifuddin Abu Muhammad, meminta pemerintah memberi perhatian terhadap infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Merespon aspirasi tersebut, Farida Jamah mengatakan seluruh usulan warga akan dicatat dan disampaikan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah terkait.
6: Nah, terkait dengan got ini yang mana di sini sudah hancur, ini juga kami akan berupaya supaya ini bisa tersampaikan karena ini kewenangannya ada di pemerintah. Kami akan sampaikan ke Perkim untuk bisa menganggarkan di tahun 2027 ini kalau memungkinkan.
3: Politisi Partai Golkar itu juga menyinggung kondisi perekonomian Maluku Utara yang tumbuh tinggi. Namun menurutnya, belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan. Ia menyebut sektor pertanian, perikanan, dan UMKM perlu mendapat perhatian agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang sektor pertambangan, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap masyarakat. Seluruh aspirasi warga Jati, mulai dari perbaikan drainase, jalan, dukungan UMKM hingga lapangan pekerjaan, akan menjadi catatan Farida Jamah untuk diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perkirawan Dewi. Silakan informasinya, Ibu Dewi.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi bertugas sebagai perkirawan cuaca sampai ke Pulau Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara untuk hari Senin 28 September 2026. Untuk kondisi cuaca hingga dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk waspadai potensi peningkatan kecepatan angin terjadi di wilayah Maluku Utara bagian utara, terutama di wilayah Morotai, Halmahera Utara, pesisir Halmahera Barat, dan Halmahera Timur. Untuk ini diperkirakan secara umum adalah cerah hingga cerah berawan, namun ada berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Pulau Morotai pada sore hari, siang sore hari. Untuk arah angin hari ini bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat, 27 derajat Celcius dan kebebasan udara relatif berkisar 70 hingga 85%. Untuk berkisar antara 0,5 hingga 100 meter untuk waspadai di wilayah perairan Morotai, pesisir Halmahera Barat, Laut Halmahera, perairan Halmahera Timur, perairan GB, itu untuk peningkatan ketinggian gelombang mencapai 2 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KPRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Oki Setiawan, Kepala Kantor Cabang Bank BTN Cabang Ternate, bersama Dex Editor Syakir Saleh dan Teknis Montase Izar, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sahabat budaya, demikian tadi telah torang ikuti penyampaian warta berita dari Pro 1 RRI Ternate. Kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.28 menit waktu Indonesia Timur dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Mu'ammar ZA, Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.

Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saat ini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 18.28 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, terang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita solehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita solehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita solehah penebar rahmat bagi rumah tangga.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah

akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

101 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Sahabat Budaya, 2 dari 3 tersangka perkara konflik di wilayah Petani Barat Kabupaten Halteng diburu tim khusus Timsus bentukan Kapolda Maluku Utara akhirnya menyerahkan diri. 2 tersangka yang menyerahkan diri Kapolda Maluku Utara melalui Polres Halmahera Tengah ini masing-masing berinisial RT dan JS. Keduanya menyerahkan diri Kapolres Halmahera Tengah setelah 5 orang ditangkap Polda Maluku Utara dalam operasi penegakan hukum pada Kamis 24 September 2026 di Kecamatan Petani Barat. Kapolda Maluku Utara melalui Kabid Humas Kombes Pol Hadi Purwanto saat dikonfirmasi rri.co.id hari ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kedua tersangka serta pihak-pihak yang telah membantu sehingga proses penyerahan diri tersebut dapat berlangsung dengan aman dan kondusif. Dengan 2 tersangka yang menyerahkan diri secara sukarela untuk menjalani proses hukum tersebut, maka masih tersisa 1 tersangka yang berinisial FOM belum diketahui keberadaannya. Polda Maluku Utara menghargai setiap langkah dan itikad baik para pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme hukum. Kepolisian juga memastikan proses penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Atas nama Kapolda Maluku Utara, ia kembali mengajak seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menjaga suasana tetap tenang dan kondusif. Dikatakan Kapolda, mari kita sama-sama menjaga kedamaian, jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar, dan jangan melakukan tindakan yang dapat memperkeruh suasana. Percayakan prosesnya pada kepolisian, dan mari kita bersama menjaga keamanan masyarakat.

sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, saatnya torang hadirkan persembahan lagu kasidah jelang kumandang azan isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.36 waktu Indonesia Timur.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun juga.

kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku haramkan juga di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku, niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku, niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku, niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikitpun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan

Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecak dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakal lele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.
1: Yo hasi wolop lim kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kirahang.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang di perairan Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku pada malam hingga dini hari Senin 28 September 2026. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara, kata Dewi Madiong, perakirawan BMKG. Dalam rilis yang diterima rri.co.id menjelaskan bahwa tinggi gelombang secara umum di perairan Maluku Utara 0,25 sampai 1,5 meter dengan kecepatan angin mencapai 10 sampai 50 km per jam dengan arah bervariasi dari tenggara ke barat. Selain itu, Dewi juga mengatakan bahwa BMKG pun mengeluarkan peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Perakiraan cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara pada malam hingga dini hari cerah berawan. Masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG, sosial media, dan berbagai kanal informasi serta call center 196.

Kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Ragam informasi masih akan orang hadirkan untuk Sahabat Budaya. Di antaranya ada informasi terkait dengan Ditlantas Maluku Utara yang ingatkan bahaya puntung rokok selama musim kemarau. Nah, Sahabat Budaya tercover dalam laporan reporter Irwan Jailan, Polda Maluku Utara melalui Direktorat Lalu Lintas mengeluarkan himbauan kepada pengendara maupun penumpang kendaraan yang berada di jalan untuk tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat sebagai langkah antisipasi atau pencegahan terjadinya kebakaran selama musim kemarau di Provinsi Maluku Utara. Himbauan ini disampaikan langsung Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Sony Hermawan saat dikonfirmasi RRI hari ini. Ia mengaku rokok merupakan hal kecil yang berdampak besar selama musim kemarau karena puntung rokok dengan kondisi menyala akan membakar rumput, sampah, dan material kering di pinggir jalan tanpa disadari. Saat ini masih musim kemarau sehingga beberapa lokasi mengalami kekeringan dan lahan ataupun tanaman menjadi kering dan berpotensi terjadi kebakaran. Makanya Ditlantas Polda Maluku Utara memberikan imbauan dan mengajak masyarakat khususnya pengguna jalan untuk tidak merokok saat berkendara dan membuang puntung rokok di pinggir jalan. Merokok saat berkendara juga membahayakan pengendara lain karena bara, abu, dan puntung rokok yang masih menyala dapat terbawa angin dan mengenai pengendara di belakang sehingga yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas selama di jalan raya. Ia menyatakan larangan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di mana setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terong baku dapat lagi di Gamam Gaya Malam-Malam edisi Senin 28 September 2026. Bersama saya Rima Amurang, Teknik Studio ada Ko Ijar, Deng Taman-Tamang di Pemancar Kayu Merah Ternate.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecak dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakal lele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

dari Didin Pratama ya, salah satu lagu yang cukup tenar ya untuk masyarakat Bugis khususnya ya. Biasanya lagu ini katanya sih ya menceritakan tentang kekasih yang ditinggal oleh kekasihnya, seperti itu ya. Oke, sahabat budaya, pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur di Gamam ya. Tentunya untuk edisi Senin, Torang hadirkan, Torang temani sahabat budaya dengan persembahan lagu-lagu Nusantara ya. Seperti dari Bugis ya, ada juga dari Aceh, dari Minang, dari Batak, dan beragam daerah lainnya. Nah, kali ini torang akan jalan-jalan dulu ke Minang. Ada persembahan dari Nisha Laila dengan Pulanglah.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh.

Meu Rindu ya, dari Rial Doni, salah satu lagu dari Aceh ya. Kalau dengar lagu ini tuh aduh rasanya tiba-tiba kok jadi galau ya. Nah untuk sahabat budaya yang saat ini sedang merindukan seseorang, kayaknya lagu ini pas ya menemani suasana malam sahabat budaya yang lagi merindu ya, kata Rial Doni. Oke, kali ini sahabat budaya, selain lagu-lagu dari Sumatera ya, Turan juga hadirkan beberapa lagu juga. Ada yang dari Palu ya, tadi juga ada dari Bugis kan, ada juga dari daerah Jawa. Turan simak dulu. Mungkin ya ini kalau dari bahasanya sih guyon waton kayaknya bahasa Jawa ya, tapi yang nyanyi kok Mario Geklau. Tara dengar dulu deh sama-sama. Ini dia ada Guton Wayon atau Korban Janji dari Mario Geklau.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Sekarang banyak kebersamaan di Gamam Gaya malam-malam. Harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selepas ini akan torang hadirkan program Sagu Santai dan Lagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berkedapa lagi.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.

Di awal acara Tongsu dibuat galau ya dengan lagu Kenapa Tiba-Tiba. Begitu sudah ya. Pokoknya lagu ini spesial untuk sahabat budaya yang ada pendengar 4 orang, ada Batunggu ya, program Sagu Santai Deng Lagu. Sampai lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Baku dapat lagi di Sagu bareng saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Ijar dan tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0921-3126518, juga 0821-9526-6695. WA juga boleh ya sahabat budaya di 0853-9853-3951. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, ingin request lagu, Rima tunggu atensinya malam ini ya. Silakan untuk bergabung, bisa request lagu, bisa juga kirim-kirim salam ya. Oke, sambil menanti atensinya sahabat budaya, torang simak dulu persembahan dari salah satu nyong timur. Ada Dodi Latuharhari, ada Kaseng.

0: suamiku udah pulang? Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit. Rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Nah Sahabat Budaya, Rima masih tunggu lagi atensinya malam ini untuk request lagu, juga kirim-kirim salam di 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695. WA juga boleh di 0853-9853-3951 ya. Malam ini Honi boleh request lagu kesukaan, lagu favorit. Yuk, silakan bergabung ya untuk memilih lagu-lagu kesukaannya. Oke, sudah pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, semakin larut saja ya. Dan Torang pegang persamaan tuh sampai nanti pukul 23. Jadi kurang lebih ada 40 menitan lagi lah ya Torang pegang persamaan. Jadi yang mau request lagu jangan tunggu sampai Rima putar lagu baru ini bergabung. Ini bergabungnya itu pas Torang ada baca cerita begini, ada bicara begini ya. Kalau di radio katanya lagi calling begini, boleh langsung ya telepon berdering itu tong angkat. Tapi kalau seputar lagu tong bagaimana tong mau angkat DP telepon toh. Oke. Sudah? Sudah. Rima sudah apa nih lagu yang Rima mau hadirkan malam ini dari Vicky Salamor. DP judul ini, aduh, kira-kira DP rasa itu dobol-dobol le, susakit sudah, perih sudah, luka lagi. Ini dia.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Bikin mie dong, sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah dek, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecap dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

masih di Sagu Santai dengan lagu ya. Rima masih kasih aktif line telepon untuk sahabat budaya yang mau bergabung 0921312651 juga 0821952666695. Torang PWA juga bisa 0853983951. So ada yang kirim chat ya. Ada Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Karima dan operator apa kabar? Alhamdulillah sehat ya.

Sahabat budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha ya, masih di program Sagu Santai dengan Lagu ya. Jadi malam ini orang santai-santai ditemani dengan pilihan-pilihan lagu. Kira-kira kali ini ada apa lagi? Nah, orang simak dulu sudah ya. Ada persembahan dari Mita Talhatu featuring Frisly Nicky Julu ya dengan Percuma.

Ada yang susah di rantau, eh? Sama suruh ngone pime rantau. Sepi merantau baru kasih sesuatu orang yang ada di sini, ya. Heran. Oke, sahabat budaya. Aduh, lagu ini juga. Oke, terampil kebersamaan di Sagu Santai. Deng lagu harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu.

Santara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecap dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

salah satu benteng buatan Spanyol yang berdiri di Pulau Tidore. Tempatnya terletak di Desa Suasio, tidak jauh dari Kedaton Tidore dan pusat kota. Benteng Tahula atau Tohula yang berarti Kota Hula merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh Spanyol

diusulkan untuk dibongkar oleh penguasa Belanda. Tetapi, usulan ini disanggah oleh Sultan Tidore Hamzah Fakhruddin yang pada saat itu berkuasa. Dan Sultan mengajukan usul untuk menjadikan Benteng Tahula sebagai tempat tinggal keluarga Kesultanan Tidore. Benteng ini akhirnya tidak jadi dirobohkan dan menjadi tempat tinggal keluarga Sultan di bawah pengawasan Belanda.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Senin 28 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini Selasa 29 September 2026. Mewakili yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dimanapun Anda berada. Selamat ketemu lagi ya di pagi hari ini bersama Mbak Togas, ada saya Sri Anugrah, ditemani teknik studio juga ada Bung Dani ya, Sabudaya. Di pagi hari ini ya akan menemani Sabudaya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan informasi-informasi menarik. Berbagai program akan dihadirkan buat Sabudaya di pagi hari ini ya, edisi siaran hari ini Selasa 29 September 2026. Untuk kita Sapa Budaya ya di pagi hari ini, untuk mengawali orang punya program juga ada Hikmah Pagi yang dihadirkan sampai di jam 6 pagi. Dan Sapa Budaya untuk pagi hari ini, waktu kumandang azan subuh di makam pukul 5 lebih 4 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat subuh untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kieraha.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah,

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Sebuah 5,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah. Sapa budaya di pukul 5:59 ya. Sapa budaya, saatnya untuk telah bergabung juga dengan Pro 1 Ternate untuk mengikuti ya. Sapa budaya di pukul 6 waktu Jawa Timur, warta pagi. Dari studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnoldo Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sebanyak 80 bakal calon kepala sekolah atau BCKS SMA dan sederajat di Maluku Utara mengikuti pelatihan calon kepala sekolah tahun 2026. Ketua DPRD Maluku Utara, Muhammad Iqbal Rurai, kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui agenda reses. Kali ini Iqbal mengunjungi SMK Putra Bahari Ternate Selatan, Kota Ternate. Sejumlah kebutuhan fasilitas pendidikan disampaikan pihak sekolah, termasuk peralatan praktik bagi siswa. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar di 5 Badi 88,5 MHz, serta pemancar di 5 Rotain 93,6 MHz. Inilah warta berita pagi selengkapnya edisi Selasa 29 September 2026. Sama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara. Sebanyak 80 bakal calon kepala sekolah atau BCKS SMA dan sederajat di Maluku Utara mengikuti pelatihan calon kepala sekolah tahun 2026. Pelatihan diselenggarakan Kementerian Pendidikan melalui UPT Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan atau KGTK Provinsi Maluku Utara berlangsung selama 17 hari. Pembelajaran dilakukan dalam dua pola, yakni 7 hari secara asinkronus dan 10 hari secara sinkronus. Pelatihan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah Minggu 27 September 2026. Abu Bakar mengatakan proses penyiapan hingga pengangkatan kepala sekolah diarahkan menerapkan sistem merit dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Menurutnya, penerapan sistem merit diperlukan agar pengisian jabatan kepala sekolah berlangsung transparan, objektif, dan tidak berdasarkan pendekatan suka atau tidak suka. Sebanyak 80 peserta tersebut merupakan hasil seleksi berjenjang dari 120 calon yang mengikuti seleksi administrasi. Peserta kemudian disaring melalui seleksi substansi hingga tersisa 80 orang. Para peserta diproyeksikan mengisi kebutuhan kepala sekolah berdasarkan analisis kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara. Namun, Abu Bakar juga menegaskan, mengikuti pelatihan BCKS tidak otomatis membuat peserta diangkat menjadi kepala sekolah. Hasil akhir tetap mempertimbangkan capaian masing-masing peserta selama seluruh tahapan pelatihan. Ia berharap proses berbasis kompetensi ini menghasilkan kepala sekolah yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tapi juga memiliki kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan pedagogis. Dengan demikian, kepala sekolah yang disiapkan diharapkan mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan mendorong peningkatan kualitas sekolah di Maluku Utara. Sementara itu, Saudara, Ketua DPRD Maluku Utara M. Iqbal Rurai kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui agenda reses. Kali ini Iqbal mengunjungi SMK Putra Bahari Ternate Selatan, Kota Ternate. Sejumlah kebutuhan fasilitas pendidikan disampaikan oleh pihak sekolah termasuk peralatan praktik bagi siswa. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Ketua DPRD Maluku Utara M. Iqbal Rurai menggelar reses di SMK Putra Bahari Kota Ternate Senin 28 September 2026. Kedatangan Iqbal disambut Kepala SMK Putra Bahari Umar Muhtar, Ketua Komite Alfian Wakanobun serta puluhan siswa. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai penting untuk menunjang proses pembelajaran, khususnya ruang praktik bagi siswa sekolah kejuruan. Iqbal mengatakan, salah satu persoalan yang ditemukan adalah keterbatasan ruang peralatan praktik dan radar. Peralatan tersebut idealnya ditempatkan di lantai atas untuk mendukung proses pembelajaran. Namun, keterbatasan fasilitas membuat peralatan yang tersedia ditempatkan di bagian bawah gedung, sehingga penggunaannya belum maksimal.
2: Memang terkait dengan peralatan, terutama simulator dan radar, yang idealnya ini harus ada di bagian lantai atas. Tapi karena mereka tidak punya, akhirnya adanya di bawah. Sehingga ini tidak maksimal untuk praktek. Sehingga barangkali ini bisa menjadi catatan penting bagi kami untuk melakukan kegiatan reses di SMK ini supaya mudah-mudahan tahun depan bisa kita dorong.
1: Iqbal menegaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses akan menjadi catatan bagi anggota DPRD untuk dikawal bersama organisasi perangkat daerah terkait. Ia mengatakan, pembahasan program harus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan penganggaran pemerintah daerah. Sementara itu, Kepala SMK Putra Bahari Umar Muhtar mengapresiasi perhatian Ketua DPRD Maluku Utara terhadap sekolah swasta. Umar menyoroti pernyataan Iqbal yang menegaskan bahwa pendidikan tidak seharusnya dibedakan berdasarkan status sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Maluku Utara.
3: Ini sangat luar biasa ini. Andaikan pemerintah kita Maluku Utara punya konsep, punya berpikir dan cara berpikirnya seperti Pak Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara ini, maka pemerataan pendidikan dan peduli terhadap pendidikan Maluku Utara itu alhamdulillah bisa akan menjadi baik.
1: Umar berharap perhatian terhadap sekolah swasta tidak berhenti pada kunjungan dan penyerapan aspirasi, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk dukungan program dan penguatan fasilitas pendidikan. Ia menilai kebijakan pemerintah pusat yang memberikan bantuan pendidikan tanpa membedakan sekolah negeri dan swasta dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, Umar berharap proses pembelajaran dan praktik siswa sekolah kejuruan dapat berjalan lebih optimal. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sebanyak 373 perkara terkait keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Maluku Utara berhasil dimediasi melalui pos bantuan hukum atau pos bakum hingga September 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir mengatakan mediasi tersebut dilakukan pos bakum yang tersebar di desa dan kelurahan di seluruh Maluku Utara. Saat ini terdapat sebanyak 185 pos bakum yang memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat secara gratis. Argap mengatakan keberadaan pos bakum dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum melalui mediasi, konsultasi maupun advokasi, tanpa harus membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan pos bakum sebagai ruang penyelesaian konflik secara damai, sekaligus menjaga persaudaraan dan keamanan lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan hukum di tingkat masyarakat semakin kuat melalui sinergi kepala desa dan lurah, para legal, Babinsa, Babin Kamtibmas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lainnya. Dengan keberadaan pos bakum hingga tingkat desa dan kelurahan, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemahaman hukum sekaligus menyelesaikan persoalan secara damai sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Berita terakhir, saudara, sebanyak 40 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Kota Ternate dan Tidore mengikuti pelatihan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945. Kegiatan yang digelar LVRI bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara ini berlangsung selama sepekan untuk memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Selengkapnya kembali dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
4: Jadi kita sebetulnya senang dan memberi apresiasi. Akhirnya dia minta 40 orang peserta, kita dorong secara maksimal 40.
1: Sebanyak 40 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB dari Kota Ternate dan Tidore mengikuti pelatihan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 di Muara Hotel Ternate Senin pagi. Kegiatan yang digelar Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tersebut dibuka secara resmi Wakil Gubernur Sarbin Zehe. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah memberikan apresiasi pelatihan yang secara khusus menyasar kepala sekolah. Menurut Abu Bakar, kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun karakter peserta didik, karena nilai-nilai yang diperoleh selama pelatihan dapat diteruskan melalui tata kelola dan pembinaan di sekolah.
4: Jadi kita sebetulnya senang dan memberi apresiasi. Akhirnya dia minta 40 orang peserta, kita dorong secara maksimal 40 orang peserta, dan semua ini difasilitasi oleh Legion Veteran.
1: Mantan pejabat sekretaris daerah Maluku Utara itu berharap keikutsertaan kepala sekolah dalam pelatihan selama satu pekan tidak mengganggu pelayanan pendidikan di sekolah masing-masing. Ia menyebut penguatan nilai kebangsaan tersebut sejalan dengan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara dalam membangun karakter siswa, termasuk mencegah perundungan atau bullying dan kekerasan di lingkungan sekolah. Sementara itu, Kepala Departemen Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Pejuang 45 LVRI, HM Rujiono berharap para kepala sekolah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan secara serius. Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah perjuangan dan nilai-nilai kebangsaan penting ditanamkan kembali kepada generasi muda di tengah perubahan tata kelola pemerintahan dan kehidupan berbangsa.
5: Jadi para guru itu nanti menjadi sosialisator jiwa, semangat, nilai-nilai juang 45 itu. Dan para guru yang menjadi sosialisator itu akan mempunyai karakter kebangsaan, karakter perjuangan itu. Itulah yang akan diturunkan para generasi muda itu.
1: Rujiono berharap pemahaman yang diperoleh para kepala sekolah selama pelatihan dapat diterapkan dalam pembinaan peserta didik, sehingga nilai-nilai perjuangan, kebangsaan, dan cinta tanah air tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sekolah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Wahyudi Yahya tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, Tani Montase, Dani Prayogo, dan editor Wahyudi Yahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Kiraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sabudaya dimanapun Anda berada. Pagi hari ini ya, Sabudaya. Tadi juga kita sudah ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1. Dan di jam 6.14 waktu Indonesia Timur di pagi hari ini, Sapa Kira hadir untuk Sahabat Budaya ya di pagi hari ini. Tentunya di Sapa Kira juga akan update informasi buat Sahabat Budaya. Lagu-lagu hiburan tentunya akan putar juga ya buat Sahabat Budaya di pagi hari ini. Apa kabar dorang semua? Ada yang sudah bangun, sudah mendengar perompak di pagi hari ini. Semoga Sapa Budaya semuanya sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini Sapa Budaya ya, Sapa Kira juga hadir buat Sapa Budaya tentunya nih. Siarannya perompak juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Bisa juga dengar siaran perompak juga di FM 95,1 MHz juga ya Sapa Budaya. Untuk mengawali kira pagi Sapa Budaya, lagu-lagu hiburan juga seri putar nih buat Sahabat Budaya juga di pagi hari ini. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di perompak Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Baik, saudaya di Sapa Gera di PGR ini juga ya, Sri juga masih mengadakan beragam informasi menarik juga buat saudaya nih di pagi hari ini ya, saudaya. Salah satu informasi di pagi hari ini buat Sapa Budaya nih, sistem merit diterapkan, 80 bakal calon kepala sekolah Maluku Utara ikut pelatihan Sapa Budaya. Di mana nih, pemerintah Provinsi Maluku Utara Sapa Budaya sudah menyiapkan 80 calon kepala sekolah SMA dan juga sederajat melalui pelatihan berbasis kompetensi Sapa Budaya. Proses ini juga diarahkan memperkuat penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah provinsi. Pelatihan bakal calon kepala sekolah atau BCKS 2026 ini juga diselenggarakan Kementerian Pendidikan melalui UPT Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan ya, Provinsi Maluku Utara. Pelatihan berlangsung selama 17 hari, terdiri dari 7 hari pembelajaran asinkronus dan 10 hari pembelajaran sinkronus Sapa Budaya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, juga membuka pelatihan tersebut pada hari Minggu kemarin ya, 27 September 2026. Abu Bakar juga mengatakan pengisian jabatan kepala sekolah harus didasarkan pada kompetensi kinerja Sapa Budaya serta kebutuhan organisasi. Menurutnya, pendekatan tersebut juga sejalan dengan komitmen Gubernur Maluku Utara Sarli Juan de Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kompetensi. Ia menegaskan sistem merit diperlukan untuk mencegah pengisian jabatan kepala sekolah berdasarkan pertimbangan personal. Sebanyak 80 peserta yang mengikuti pelatihan ini merupakan hasil seleksi berjenjang ya, dari 120 calon yang mengikuti seleksi administrasi peserta, kemudian disaring melalui seleksi substansi hingga tersisa 80 orang. Dan juga Sapa Budaya, mereka juga diproyeksikan untuk mengisi kebutuhan kepala sekolah berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Namun Sapa Budaya, Abu Bakar juga menekankan bahwa untuk mengikuti pelatihan BCKS tidak otomatis membuat peserta diangkat menjadi kepala sekolah ya, tapi hasil akhir juga akan mempertimbangkan capaian masing-masing peserta dalam seluruh tahapan pelatihan. Dan untuk menjaga objektivitas tersebut, Sapa Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara sebelumnya sudah menjalin kerjasama dengan UPT KGTK ya, Provinsi Maluku Utara. Kerjasama ini juga mencakup pelaksanaan pelatihan, penilaian, dan juga proses penyiapan calon kepala sekolah. Tentunya Abu Bakar juga berharap mekanisme berbasis kompetensi ini juga tidak berhenti pada pemenuhan syarat administratif, tapi menurutnya kepala sekolah yang dihasilkan harus memiliki kemampuan kepemimpinan manajerial dan juga pedagogis yang memadai. Demikian informasi di pagi hari ini. Sapa Budaya, informasi juga dilansir dari portal rri.co.id.

cita-citamu? Yang penting, sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Baik, Sabudaya, sama Kiara hadir di pagi hari ini juga masih bersama dengan saya, Sri Anugrah juga ya. Ini juga ada informasi Sapa Budaya nih, Lapas Labuha perkuat pembinaan keagamaan warga binaan Sapa Budaya. Nah, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Labuha Sapa Budaya memperkuat pembinaan kepribadian warga binaan melalui kegiatan keagamaan, kegiatan mengaji bersama juga dengan bimbingan keagamaan digelar di Masjid Taubah ya, Senin kemarin 28 September 2026 dengan melibatkan penyuluh agama dari Kementerian Agama ya. Kegiatan juga dimulai pukul 9 waktu Indonesia Timur dan diikuti warga binaan dengan tertib. Jadi selain membaca Al-Qur'an secara bersama-sama, peserta juga mendapatkan bimbingan dan penguatan pemahaman keagamaan dari penyuluh agama. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Lapas Labuha membentuk karakter warga binaan sekaligus meningkatkan pemahaman dan juga pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan Sapa Budaya Siswarno selaku PLH Kepala Lapas Kelas 3 Labuha ya mengatakan pembinaan keagamaan punya peran penting dalam membangun karakter warga binaan sebagai bagian dari persiapan sebelum ke lingkungan keluarga dan masyarakat, di mana Sapa Budaya pelaksanaan kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi antara Lapas Kelas 3 Labuha dan Kementerian Agama dalam mendukung program pembinaan warga binaan. Pendampingan penyuluh agama diharapkan bisa memberikan pemahaman keagamaan yang lebih baik serta mendorong warga binaan untuk menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga Sapa Budaya Lapas Kelas 3 Labuha juga akan terus mengembangkan program pembinaan yang meliputi keagamaan, pendidikan, keterampilan, dan juga pembentukan karakter. Program ini juga diarahkan untuk mendukung proses reintegrasi sosial sehingga warga binaan tuh punya bekal positif ketika kembali ke tengah masyarakat Sapa Budaya. Demikian informasi di pagi hari ini Sapa Budaya dilansir juga dari laman rri.co.id.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Neng, gue tabang dangdutan yuk.
4: Najis loh.

0: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: Baik, Sabudaya di pagi hari ini masih bersama dengan Sri juga ya di Sapa Kerah juga. Buat Sabudaya nih, jangan lupa juga untuk sarapan pagi Sabudaya di pagi hari ini untuk semuanya, untuk mengawal dalam punya aktivitas ya Sabudaya, agar bisa lebih semangat gitu Sabudaya. Karena kalau orang belum sarapan biasanya kan kayak lemes ya. Tapi ada beberapa orang juga Sabudaya di pagi hari itu terlalu bisa sarapan. Setidaknya ya Sabudaya mengganjal dalam punya perut gitu. Sabudaya bisa sarapan yang ringan-ringan juga kayak buah-buah gitu ya Sabudaya. Minum air putih, air hangat, atau ada yang pagi-pagi harus minum banget kopi, boleh gitu ya Sabudaya. Tapi kalau untuk penderita asam lambung kayaknya pagi-pagi kopi jangan dulu deh, teh bisa juga. Tapi ada beberapa orang Sabudaya pagi-pagi ada yang udah minum teh itu dalam peperu kayak taputer, kayak saki begitu Sabudaya. Jadi pilih sarapan atau minum air putih saja ya Sabudaya, biar bisa fokus, biar bisa semangat kita Sabudaya untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini Sabudaya. Tentunya Sri juga masih menemani Sabudaya juga ya, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

Baik, Sauda masih di seputar Sapa Kiraha di pagi hari ini ya, di pukul 7.20 waktu Indonesia Timur, di mana Sapa Budaya Karantina Maluku Utara buka cek kesehatan gratis dan juga donor darah. Balai Karantina Maluku Utara menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah bagi masyarakat dalam rangka menyambut Hari Karantina Indonesia ke-149 Senin kemarin 28 September 2026. Layanan kesehatan yang diberikan juga cukup beragam ya Sapa Budaya, mulai dari pemeriksaan berat badan, tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, kesehatan telinga, sampai juga dengan pemeriksaan sifilis bagi laki-laki juga. Selain mendapatkan pemeriksaan kesehatan, peserta juga diajak berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan tersebut juga melibatkan insan karantina ya, pengguna jasa, instansi terkait, serta masyarakat. Kepala Balai Karantina Maluku Utara Sugeng Prayogo ya mengatakan rangkaian Hari Karantina diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tapi tentunya juga memberikan manfaat ya Sabda yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat juga. Jadi menurutnya keterlibatan masyarakat dan berbagai instansi ya juga menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan antara karantina dan juga lingkungan sekitar melalui kegiatan sosial tersebut. Jadi Karantina Maluku Utara juga menghadirkan peran institusi ya Sapa Budaya yang lebih dekat dengan masyarakat. Jadi tidak hanya melalui pelayanan perkarantinaan, tapi juga melalui kegiatan yang menyentuh aspek kesehatan dan juga kemanusiaan. Donor darah dalam kegiatan tersebut sekaligus juga menjadi wadah bagi peserta untuk berkontribusi membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Sementara untuk pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan bisa mendorong masyarakat lebih peduli Sapa Budaya terhadap kondisi kesehatan, terutama juga melalui pemeriksaan dasar yang menjadi ya Sapa Budaya langkah awal untuk mengetahui faktor risiko kesehatan. Jadi kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian menuju Hari Karantina Indonesia ke-149 yang akan diperingati pada tanggal 18 Oktober 2026. Momentum Hari Karantina juga digunakan untuk memperkuat komitmen institusi dalam menjalankan fungsi perlindungan sumber daya alam hayati sekaligus memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya informasi di pagi hari ini, informasinya tentu dilansir dari portal rri.co.id ya. Jangan kemana-mana ya Sapa Budaya, saya juga masih menemani dengan beragam informasi lagu-lagu hiburan juga. Tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbak ya.
0: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
3: Sebelum 5,1 perempat Ternate, suara budaya Kiraha masih di seputara Sapa Kiraha juga di pagi hari ini. Sapa Budaya di pukul 7.44 waktu Indonesia Timur. Di mana Sapa Budaya informasi di pagi hari ini ya, kemarau panjang Koramil Mabe salurkan bantuan air bersih. Ini Sapa Budaya kepedulian TNI ya terhadap masyarakat ini kembali diwujudkan juga melalui aksi nyata ya di tengah musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan sejumlah sumber air mulai mengering nih Sapa Budaya. Koramil 150503 ya, Maba Kodim 1505 Tidore menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di wilayah Kecamatan Maba, Kabupaten Haltim, Senin kemarin 28 September 2026. Di mana Sapa Budaya penyaluran air bersih juga ya menyasar rumah-rumah warga yang mengalami ya Sapa Budaya memperoleh air akibat menurunnya ketersediaan sumber air di wilayah tersebut Sapa Budaya. Kegiatan dipimpin langsung oleh Danramil 150503 Maba, Kapten Infanteri Stanley Mateus ya, bersama dengan personil Koramil. Air bersih disalurkan juga secara langsung kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian TNI sekaligus upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama kondisi kemarau berlangsung. Di mana dan Ramil 1503 Mabes Sapa Budaya Kapten Infanteri Stanley Mateus juga mengatakan bantuan air bersih ini juga merupakan bentuk perhatian TNI ya kepada masyarakat khususnya warga yang terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan tersebut Sapa Budaya Koramil juga berharap ya kehadiran tadi bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta bisa memperkuat kepedulian dan kemanunggalangan ya Sapa Budaya TNI dengan rakyat Sapa Budaya. Nah itu Sapa Budaya informasi di pagi hari ini juga ya, masih di seputar Sapa Kiraha juga. Tentunya lagu-lagu hiburan juga masih terang hadirkan buat Sapa Budaya, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

dengan Sapa Budaya mantan lama dari Ayan Ganza Sapa Budaya di pagi hari ini sebagai lagu terakhir juga di Sapa Keraha ya. Tapi di jam 8 sore juga masih bertemu Dora di Bercerita Pagi juga. Semoga informasi yang udah diberikan buat Sapa Budaya di Sapa Keraha bisa bermanfaat, bisa menghibur lo dengan Sapa Budaya juga. Sri BTP dari Sapa Keraha, nanti terima kasih lagi di Sapa Keraha edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Kai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sai artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: Kiraha. 5,1 Pro Ternate, suara budaya Kiraha Saudaya. Waktu menjuga di 8.02 waktu Nusa Timur ya. Saatnya untuk bercerita pagi hadir untuk Sama Budaya di pagi hari ini. Bercerita pagi juga hadir buat Sama Budaya sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur.
1: Bercerita pagi di

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Baik, sama budaya, baru saja dengarkan ya lagu dari Coki Masangaji dengan Bidadari Halmahera, sama budaya. Dimana di pagi hari ini juga masih di seputar baca cerita pagi ya, sama budaya. Sering juga ada informasi buat sama budaya di baca cerita pagi ya. Ini sama budaya tentu informasi kesehatan juga ya buat sama budaya. Jadi bukan hanya makanan ya, tapi ternyata stres itu juga bisa memicu gejala asam lambung sama budaya. Dimana kalau orang menghadapi pekerjaan yang menumpuk dan juga masalah pribadi atau tekanan sehari-hari ya sama budaya, sebagian orang mungkin pernah kayak dorong tuh rasa kalau dorong tuh terlalu pikiran atau terlalu berpikir sesuatu gitu ya sama budaya, pasti orang punya perut tuh ternyaman, terus mual sampai rasa-rasa kayak orang pedada juga panas gitu sama budaya. Ini kondisinya tuh membuat muncul pertanyaan, apakah sama budaya betul katanya kalau stres itu bisa bikin orang pegel, gejala asam lambung atau GERD itu kambuh sama budaya. Jadi kalau stres itu memang tidak terlalu menjadi penyebab langsung kalau orang penyakit asam lambung kambuh ya, tapi juga kondisi ini bisa memperburuk gejala pada sebagian orang gitu sama budaya. Jadi saat seseorang tuh mengalami stres, terus perubahan respons tubuh bisa mempengaruhi sistem pencernaan dan bikin sama budaya orang juga bisa menjadi lebih sensitif terhadap rasa tidak nyaman di lambung dan juga kerongkongan. Jadi GERD sendiri ini terjadi ketika isi lambung termasuk asam lambung itu naik kembali ke kerongkongan dan menimbulkan keluhan. Gejalanya bisa berupa sensasi terbakar di dada, terus kayak macam orang rasa kayak asam atau pahit di dalam mulut, mual sampai juga kesulitan menelan sama budaya. Ketika kalau orang stres, pola makan dan kebiasaan sehari-hari juga bisa berubah, misalnya makan terlalu cepat gitu ya sama budaya, terlambat makan atau kurang beristirahat. Kondisi ini juga sama budaya bisa ikut memperburuk terhadap keluhan pencernaan dan bikin gejala refluks terasa lebih mengganggu sama budaya. Karena itu untuk mengelola stres menjadi salah satu hal yang penting bagi dorang sama budaya yang biasa mengalami keluhan asam lambung. Harus beristirahat cukup, menjaga pola makan, serta memperhatikan makanan dan juga minuman yang menjadi pemicu pribadi dapat membantu mengurangi munculnya gejala. Jadi sama budaya harus banyak-banyak istirahat, jaga pola makan, kasih kurang padis-padis, asam-asam. Oh, itu jauhi dulu ya sama budaya. Jadi kalau selain orang sudah menjaga orang punya pola hidup, pasti penderita GERD juga dianjurkan memperhatikan waktu makan nih sama budaya, terutama yang memang asam lambung kadang kan kambuh di malam hari gitu ya sama budaya. Jadi orang harus memberi jarak setidaknya 3 jam antara orang waktu makan dan juga orang mau tidur gitu sama budaya. Jangan kodong makan malam jam 10 ya dan tidur jam 10:30 kayak itu, jangan sama budaya. Jadi makan malam mungkin terakhir jam 6 sampai jam 7 gitu sama budaya, biar kayak macam jam 9 atau jam 10-an itu so bisa istirahat sama budaya. Jadi gitu ya sama budaya, bukan hanya makanan tapi stres juga bisa memicu gejala asam lambung. Semoga informasi di pagi hari ini bisa menghibur dengan sama budaya juga ya. Dan saya juga masih akan menemani sama budaya juga di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kirhat.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Bercerita Pagi.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan

0: 105,1 Pro Paternity, suara budaya Kiraha. Masih di Seputar Bercerita Pagi ya, Sabudaya. Ini ada Mama Indah. Halo Mama Indah, bagaimana kabar nih di pagi hari ini? Kegiatannya apa saja nih ya Mama Indah di pagi hari ini? Mama Indah bergabung juga di WhatsApp ya, katanya orang nih batawana terus. Aduh, batawana tuh kurang bagus Mama Indah untuk orang pakai kesehatan, apalagi orang yang ada riwayat kayak darah rendah atau asam lambung, itu bisa memicu orang pakai asam lambung naik ya Mama Indah. Jadi tidur tempo-tempo begitu deh. Jam 10 kalau memang sutara ada kegiatan, sutara ada hal-hal penting, ya tidur aja gitu ya Mama Indah, biar bangun pagi-pagi torang olahraga, torang laksanakan torang pakai kegiatan di pagi hari juga tetap semangat gitu dang. Oke, sama budaya di pagi hari ini juga ya, siarannya Prompa juga bisa diakses di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id dan juga di FM 95,1 MHz sama budaya. Saya juga masih menemani dengan beragam informasi berbagai lagu-lagu hiburan untuk sama budaya di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompa Ternate.
1: Yeah, Diego Sosa and Paet Solano, shout out to Ambon Mani.

Sebagian besar, masyarakat mungkin belum memahami istilah stunting. Stunting merupakan masalah kurang gizi yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan, anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal, genetik merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku dan lingkungan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang besar bisa dicegah.

0: Кіраха.
1: Kabar Kiraha pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Sapa Budaya Kepolisian Resor atau Polres Halmahera Tengah melalui Polsek Sektor Weda Tengah kembali memusnahkan lokasi produksi minuman keras tradisional jenis Captikos. Proses fermentasi gula dan juga ragi untuk menjadikan miras tradisional tersebut berlokasi di wilayah Desa Kulojaya, Kecamatan Weda Tengah. Penggeprekan lokasi produksi tersebut dipimpin langsung Kapol Subsektor bersama dengan anggota setelah mendapatkan informasi atau laporan dari masyarakat Senin kemarin 28 September 2026. Kapol Subsektor Sapa Budaya Weda Tengah Ibda Abdul Rajak Jauhati saat dikonfirmasi menjelaskan penggeprekan lokasi produk miras tradisional tersebut dilakukan pada pukul 10 waktu Desa Timur setelah anggota menemukan sebuah bivak yang dalam keadaan tidak berpenghuni dan diduga sebagai tempat produksi minuman keras. Dalam penertiban tersebut, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang berkaitan dengan aktivitas produksi, yakni 2 tong berisi bahan fermentasi, 1 buah tungku pengolahan, serta 4 buah tong plastik yang digunakan untuk menampung bahan fermentasi. Dirinya juga mengakui saat melaksanakan pemusnahan, anggota tidak menemukan pemilik atau pengelola tempat produksi miras tradisional tersebut. Kapol Subsektor Sapa Budaya menyatakan kegiatan patroli dan penertiban akan terus dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah peredaran minuman keras yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Sekian kabar kira pukul 9 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah, sampaikan syukur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rock Butternut.